0: chuma moti metabuine ya kameme kajuka mwigi
1: Waranya machoma
0: Kainyanya kinya dhine ashera shia huwaini Tukinyoka nagia nawe ikinye huwaikinya Mosmos Tote kufashi Tugatigere la